0: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.
2: Oh boy.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
6: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
1: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
3: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
1: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
0: Topnet, internet cepat tanpa batas.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Bulan Mei Iko, makin seru Demensi Group.
2: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
3: Davina, tahu gak ya sore ini?
1: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
2: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
4: Cerita baru, serta harapan baru.
1: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu. Gue jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
2: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
1: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
5: Survei membuktikan.
1: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
2: Berita di iNews Channel 31.
1: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
2: Tiap Selasa jam 7 malam.
6: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
7: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
1: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
3: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
1: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
4: Topnet, internet cepat tanpa batas.

0: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
3: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
4: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
5: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
6: Topnet, internet cepat tanpa batas.

0: Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Pandawa Menyapa hari ini. Terima kasih untuk semua mitra Pandawa yang sudah setia mendengarkan dan mengirimkan sapaan hangatnya. Jangan lupa, besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Masih di Pandawa Radio 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang. Sampai jumpa, tetap semangat dan selalu dengerin Pandawa Radio. Saya Arjunara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Motivasi Islami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dapat diragukan lagi bahwa orang tua memiliki cinta yang tulus kepada anaknya. Bukan hanya harta, nyawa pun rela orang tua korbankan demi buah hatinya. Sakit dan derita tak bisa menghalangi cinta kasihnya. Pendengar, Islam pun memandang orang tua sebagai sesuatu yang sakral. Berulang kali Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan masalah tauhid dengan bakti kepada orang tua. Menggandengkan masalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perkara orang tua ini. Ketika Allah berbicara tentang syukur, Allah mewajibkan syukur kepada kedua orang tua setelah kewajiban bersyukur kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah juga menggandengkan masalah tauhid, masalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbakti kepada orang tua. Setidaknya ada 4 kesempatan Allah menggandengkan masalah tauhid dengan bakti kepada kedua orang tua. Ketika kita dilarang menyekutukan Allah dalam bentuk apapun, Allah subhanahu wa ta'ala langsung menggandengkannya dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Betapa agungnya kedudukan orang tua hingga disandingkan dengan perkara tauhid ini. Salah satunya disebutkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat ini telah membuktikan betapa agungnya kedudukan orang tua di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh karunia Allah tidak akan sampai kepada seseorang tanpa jasa dari orang tuanya. Kenapa Allah menyandingkan perintah mentauhidkannya, mengesakannya dengan berbuat baik kepada kedua orang tua? Karena berbuat baik kepada orang tua adalah bentuk syukur kita kepada keduanya, sekaligus bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta kita dan pencipta kedua orang tua kita. Memperlakukan kedua orang tua dengan lembut, tidak membebani keduanya, dan menghormati kedua orang tua adalah bentuk syukur kepada mereka. Di ayat surat Al-Isra yang tadi kita sebutkan, tentang kata al-ihsan, sebagian ulama menafsirkan, di antaranya Al-Imam Ja'far At-Tabari rahimahullah, beliau menekankan bahwa kita memenuhi kebutuhan orang tua sebelum orang tua memintanya. Jangan sampai mereka harus meminta sesuatu kepada kita, karena hal itu akan menjadi beban dalam hati mereka. Orang tua sering merasa malu ketika harus meminta kepada anaknya. Orang tua tidak ingin membebani anaknya. Namun terkadang orang tua sudah tidak mampu untuk mencukupi diri mereka. Maka jangan posisikan mereka sebagai orang yang butuh hingga harus meminta kepada kita. Padahal semua yang kita miliki adalah milik orang tua. Dan seorang anak tidak akan pernah mampu membalas jasa kedua orang tuanya. Pendengar yang berbahagia, masalah orang tua bukan lagi terkait dengan agama atau kepribadian orang tua. Seperti halnya amanah, ketika ada seorang menitipkan suatu amanah, kita wajib untuk menyampaikannya, walau orang itu adalah orang yang buruk, orang jahat, bahkan orang kafir sekalipun. Masalah orang tua pun demikian. Tak peduli orang tua itu baik atau jahat, orang tua kita itu seorang muslim atau non-muslim, kita sebagai anak harus tetap menghormati mereka dan tetap berbuat baik kepada keduanya. Berkaitan dengan hal ini, ada kisah menarik yang bisa kita jadikan bahan renungan bersama. Suatu hari, ada seorang yang menggendong ibunya untuk tawaf di Ka'bah. Setelah selesai, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sudahkah aku membalas kebaikan ibuku?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau belum membalas kebaikannya walau hanya satu rasa sakit saat melahirkanmu." Nah, pendengar yang berbahagia, mengapa kita sibuk mencari kebahagiaan di dunia luar? Mengapa kita menghabiskan waktu dan tenaga untuk meraih kesuksesan yang kita idam-idamkan? Padahal kebahagiaan sejati kita ada di rumah, yakni dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Sayangnya banyak orang yang menelantarkan kedua orang tua mereka dengan alasan sibuk bekerja. Ada yang menitipkan orang tuanya di panti jompo. Ada juga yang tidak atau jarang menjenguk orang tuanya di kampung halaman dengan alasan tuntutan kerja yang menyibukkan. Mustahil seseorang akan mendapat kebahagiaan jika dia harus mendapatkannya dengan menyakiti hati orang tua, dengan mengabaikan mereka. Kenapa kita bingung mencari tempat untuk berdoa, memohon kesana kemari untuk meminta doa, meminta keberuntungan, padahal masih ada keberuntungan terbaik kita di rumah? Padahal masih ada perantara doa kita untuk dikabulkan di rumah, yakni doa kedua orang tua. Pendengar, mari kita bersama-sama untuk memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah dengan rasa syukur kepada kedua orang tua kita, yakni dengan berbakti sepenuh hati dan memuliakan kedua orang tua. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah, yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
0: Sa 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio. Peluang kecelakaan lalu lintas bisa kapan saja terjadi. Namun demikian, ada beberapa jam yang dianggap rawan terjadinya kecelakaan. Di antaranya di saat hujan rintik. Saat hujan baru saja mengguyur, kondisi aspal jauh lebih licin dibanding ketika hujan sudah deras. Ini disebabkan karena debu dan tanah di aspal bercampur dengan air hujan. Jalan licin butuh keterampilan berkendara memadai untuk melakukan pengereman yang tepat di saat jalan diguyur hujan. Selain itu, kondisi kembangan ban juga harus cukup baik. Ban botak menambah licin permukaan jalan dan pengereman yang tidak maksimal. Terlebih bagi pengendara yang memang mengandalkan keseimbangan. Selanjutnya, kecelakaan sering terjadi di saat menjelang malam. Selain banyak aksi kejahatan, perjalanan malam memang melawan jam biologis manusia. Manusia adalah makhluk cahaya yang artinya harus beraktivitas di siang hari dan beristirahat di malam hari. Kita tidak diciptakan untuk berjaga sepanjang malam. Semua ini diatur oleh jam biologis yang menentukan kapan saat beraktivitas dan kapan harus beristirahat. Ketika kita beraktivitas, di saat seharusnya beristirahat, jam biologis secara otomatis tentunya juga akan mendatangkan rasa kantuk. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
1: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
0: Pandawa Radio.
2: Pada suatu hari, seorang anak masuk ke dalam rumah makan yang sangat terkenal dan mahal. Dia masuk seorang diri, memakai pakaian biasa saja. Tidak seperti anak-anak lain yang memakai pakaian yang bagus. Anak itu duduk di salah satu kursi, lalu mengangkat tangannya untuk memanggil salah satu pelayan. Seorang pelayan perempuan menghampiri anak itu, lalu memberikan buku menu makanan kepadanya. Pelayan tersebut agak heran, mengapa anak kecil itu berani masuk ke dalam rumah makan yang mahal, padahal dari penampilannya, pelayan itu tidak yakin bahwa sang anak kecil itu mampu membayar makanan yang akan dia beli nanti. "Mbak, berapa harga es krim yang diberi saus stroberi dan coklat?" tanya sang anak kecil itu. Sang pelayan menjawab, "50.000, dek." Anak kecil itu memasukkan tangannya ke dalam saku, lalu mengambil beberapa receh dan menghitungnya. Lalu ia kembali bertanya, "Kalau es krim yang tidak diberi saus stroberi dan coklat berapa, Mbak?" "20.000, dek." Si pelayan mengerutkan keningnya. Sekali lagi, anak itu mengambil uang receh dari dalam saku celananya lalu menghitung. "Kalau aku pesan separuh es krim tanpa saus stroberi dan coklat berapa?" Kesal dengan kelakuan pembeli kecil itu, pelayan menjawab dengan ketus, "10.000. Baiklah, aku pesan itu saja. Terima kasih ya, Mbak." Pelayan itu mencatat pesanan, lalu menyerahkan pada bagian dapur dan membawa es krim pesanan sang anak tersebut. Anak itu tampak gembira dan menikmati es krim yang hanya separuh dengan sukacita. Dia melahap es krim itu sampai habis. Kemudian sang pelayan kembali datang memberikan nota pembayaran. "Ini Mbak uangnya, semuanya 10.000 kan?" tanya anak itu, lalu membayar es krim pesanannya dengan setumpuk uang receh. Wajah sang pelayan tampak masam karena harus menghitung ulang receh-receh itu. Lalu sang anak mengeluarkan selembar uang Rp50.000 dari saku celana belakangnya. "Dan ini tipsnya untuk Mbak," ujar sang anak kecil itu sambil menyerahkan uang Rp50.000 tersebut kepada si pelayan. Ada kalanya kita tidak melihat apa yang melekat pada tubuh seseorang saja sebagai penilaian. Bukan hal yang bagus untuk meremehkan seseorang karena melihat penilaian dari luar saja.
0: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja?
2: Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
3: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
4: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
5: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
6: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
7: Topnet, internet cepat tanpa batas.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak...
2: Saat lagi, akan berkumandang azan zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تحلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum Bang Mat. Oh Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula bang CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
4: Inspirasi hari ini.
5: Dikisahkan suatu hari ada seorang anak muda yang tengah menanjak karirnya tapi merasa hidupnya tidak bahagia. Istrinya sering marah-marah karena merasa tidak mendapatkan waktu dan perhatian yang cukup dari suaminya. Orang tua dan keluarga besar bahkan menganggapnya sombong dan tidak lagi peduli kepada keluarga besar. Tuntutan pekerjaan membuatnya kehilangan waktu untuk keluarga, teman-teman lama, bahkan saat merenung bagi dirinya sendiri. Hingga suatu hari ketika ada masalah, si pemuda harus mendatangi salah seorang petinggi perusahaan di rumahnya. Setiba di sana, dia sempat terpukau saat melewati taman yang tertata rapi dan begitu indah. Hai anak muda, tunggulah di dalam, nanti ada beberapa hal yang harus kita selesaikan, seru tuan rumah. Bukannya masuk, si pemuda menghampiri dan bertanya, "Maaf Pak, bagaimana Bapak bisa merawat taman yang begitu indah sambil tetap bekerja dan bisa membuat keputusan-keputusan hebat di perusahaan kita?" Tanpa mengalihkan perhatian dari pekerjaan yang sedang dikerjakan, si Bapak pun menjawab, "Anak muda, kamu lihat keindahan yang lain. Kamu boleh keliling rumah ini, tetapi sambil berkeliling, bawalah mangkok susu itu. Jangan tumpah ya, setelah itu kembalilah kemari." Dengan sedikit heran, namun dengan hati yang senang, diikutinya perintah itu. Tak lama kemudian, dia kembali dengan lega karena mangkok susu tidak tumpah sedikit pun. Si bapak pun bertanya, "Anak muda, kamu sudah lihat koleksi batu-batuanku atau bertemu dengan burung kesayanganku?" Sambil tersipu malu, si pemuda menjawab, "Maaf Pak, saya belum melihat apapun karena konsentrasi saya pada mangkok susu ini. Baiklah, saya akan pergi melihatnya." Saat kembali lagi dari mengelilingi rumah, dengan nada gembira dan kagum dia berkata, "Wah, rumah Bapak begitu indah sekali, asri dan nyaman." Tanpa diminta, dia menceritakan apa saja yang telah dilihatnya. Si Bapak mendengar sambil tersenyum puas, sambil mata tuanya melirik susu di dalam mangkok yang hampir habis. Menyadari lirikan si Bapak ke arah mangkoknya, si pemuda berkata, "Maaf Pak, keasikan menikmati indahnya rumah Bapak, susunya tumpah semua." Anak muda, apa yang kita pelajari hari ini? Jika susu di mangkok itu utuh, maka rumahku yang indah tidak tampak olehmu. Jika rumahku terlihat indah di matamu, maka susunya tumpah semua. Sama seperti itulah kehidupan, harus seimbang. Seimbang menjaga agar susu tidak tumpah, sekaligus rumah ini juga indah di matamu. Seimbang membagi waktu untuk pekerjaan dan keluarga. Semua kembali ke kita, bagaimana membagi dan memanfaatkannya. Jika kita mampu menyeimbangkannya dengan bijak, maka pasti kehidupan kita akan harmonis. Seketika itu si pemuda tersenyum gembira. "Terima kasih Pak, tidak diduga saya telah menemukan jawaban kegelisahan saya selama ini. Sekarang saya baru tahu kenapa orang-orang menjuluki Bapak sebagai orang yang bijak dan baik hati."
6: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
3: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
4: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
5: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
6: Topnet, internet cepat tanpa batas.

0: Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Hehehe, zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Ah, apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
4: Suatu sore sepulang kerja, ada seorang suami melihat istrinya yang tertidur pulas karena kelelahan setelah bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, "Bunda, udah salat asar belum?" Istrinya terbangun dengan hati yang berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. "Sudah ya," menuju ruang makan mengambil piring yang tertutup. Sore itu istrinya memasak masakan kesukaan sang suami. "Lihat ini, aku masak makanan kesukaan ayah." Piring itu dibukanya, ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk suaminya. Sang suami memakannya dengan lahap dan kemudian menghabiskannya. Istrinya lalu bertanya, "Ayah, kenapa ya suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam." Suaminya menjawab, "Itulah sebabnya, karena kalian tidak suka, maka ayah suka makan kepala ayam, supaya istriku dan anak-anakku mendapatkan bagian yang terenak." Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir air mata mulai menuruni pipi sang istri. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah terpikirkan olehnya, ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anaknya. Kita seringkali mengabaikan sesuatu yang kecil yang dilakukan oleh pasangan kita, namun memiliki makna yang begitu besar. Di dalamnya terdapat kasih sayang, cinta, pengorbanan, dan tanggung jawab.
0: Radio 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
1: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
2: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
3: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
4: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
5: Topnet, internet cepat tanpa batas.
6: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah menarik tentang keutamaan saling nasihat menasehati yang bisa kita jadikan pelajaran. Mungkin saja kisah ini hanya sekedar ilustrasi untuk memudahkan pemahaman kita dalam beramar ma'ruf nahi munkar dengan orang-orang terdekat. Pendengar, dikisahkan seorang suami bertanya kepada istrinya, apakah sang istri sudah sholat asar? Kemudian istrinya menjawab pendek bahwa ia belum melaksanakannya. Kemudian si suami bertanya lagi, kenapa belum sholat? Dengan ketus istrinya menjawab bahwa ia baru saja pulang dan ia kelelahan. Jadi ia langsung tidur sebentar. Si suami menghela nafas panjang. Kemudian ia mengatakan agar istrinya segera bangun untuk langsung melaksanakan sholat asar sebelum waktu maghrib tiba. Si istri pun menggerutu karena merasa suaminya telah mengganggu istirahatnya. Nah, pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, pada keesokan harinya, si suami bertugas keluar kota. Seperti biasa, seharusnya si suami menelpon istrinya jika telah tiba dengan selamat di tempat kerjanya. Si istri menunggu berjam-jam telepon dari suaminya, namun si suami tak juga menghubunginya. Pemberitahuan dengan SMS singkat pun tidak ada. Si istri pun mulai cemas. Ini bukan kebiasaan suaminya. Ada banyak praduga macam-macam. Dan dia merasa khawatir dengan keselamatan suaminya. Berkali-kali dia mencoba menghubungi suaminya. Sambungan terhubung, tapi tidak diangkat. Setelah beberapa jam berlalu, si suami mengangkat telepon dari istrinya. Si istri pun langsung bertanya, apakah ia telah tiba dengan selamat? Si suami menjawabnya pendek, ya alhamdulillah. Si istri bertanya lagi kapan ia sampainya. Dengan cuek, si suami menjawab bahwa ia telah sampai kira-kira 4 jam yang lalu. Dengan nada marah, si istri bertanya lagi kenapa sudah 4 jam yang lalu, tapi ia tidak menghubunginya. Masih dengan nada malas, si suami menjawab bahwa ia merasa capek sekali dan ia ketiduran sebentar. Si istri pun menimpali bahwa tidak perlu waktu lama untuk memberitahunya dengan telepon atau SMS. Sangat cukup dengan waktu 5 menit atau kurang dari itu. Si suami pun hanya mendengarkan apa yang dikatakan istrinya. Kemudian ada satu percakapan setelah itu antara mereka berdua. Dengan suara sedih, si istri bertanya, apakah suaminya tidak sayang lagi dengannya? Si suami menimpali dengan perkataan yang cukup menginspirasi. Ia mengatakan, aku sayang sekali kepadamu. Tapi kemarin, mengapa kamu tidak menyahut seruan azan asar? Bahkan menunda-nunda sholat asar. Bukankah sholat itu hanya sebentar? Perlu berapa menit untuk mendirikan sholat? Bagaimana nanti kalau aku ditanya oleh Allah tentang perbuatanmu yang selalu melalaikan sholat? Apakah kamu tidak sayang kepadaku? Allah akan meminta pertanggungjawabanku. Jika kamu demikian, itu berarti kamu tidak sayang kepadaku. Nah, kemudian pendengar, di ujung HP sambil terisak, si istri pun berkata, ya, kamu benar suamiku. Aku mohon maaf. Aku berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, pendengar, sejak saat itu, si istri tidak pernah lagi menunda-nunda sholat bila telah tiba waktunya. Nah, dari kisah ilustrasi ini, kita bisa mengambil setidaknya dua faedah atau pelajaran penting
yang hendaknya bisa kita renungkan bersama. Pelajaran pertama, hendaknya kita selalu mencari teman atau pasangan hidup yang bisa membawa kepada kebaikan, yang selalu mengarahkan kita kepada jalan kebenaran. Carilah teman-teman atau orang terdekat yang kehadiran mereka bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Carilah calon suami atau calon istri yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran yang kedua, hendaknya kita selalu memprioritaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Kita bisa merasa kecewa dan sakit hati ketika diabaikan oleh orang-orang terdekat kita. Padahal kita telah mencurahkan kasih sayang dan cinta kita kepada mereka. Tentunya kita harus berpikir, bagaimana mungkin kita bisa mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak anugerah dan nikmat untuk kita. Nah, pendengar, inilah kisah ilustrasi yang mudah-mudahan dapat menginspirasi. Carilah teman atau pasangan hidup yang baik dan utamakanlah beramal saleh untuk bekal kita menjalani kehidupan di akhirat kelak. Demikian inspirasi sore kita kali ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
2: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
3: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
2: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
1: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
0: Pandawa Radio.

0: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Sudah di ujung kisah.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Pembahasan ini sangat penting sekali karena iman kepada hari akhir ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman dan salah satu akidah dari akidah Islam yang pokok yang wajib diimani oleh kita semua. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, iman kepada hari akhir dan segala hal yang terjadi pada hari akhir tersebut serta tanda-tandanya termasuk bagian dari beriman terhadap perkara-perkara yang gaib yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal manusia, sehingga tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dengan atau melalui nas atau wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang mewajibkan kita untuk mengimani hari akhir adalah sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-177. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriki wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi kebajikan itu ialah beriman kepada Allah dan hari akhir. Juga di dalam ayat yang lain, di dalam surah At-Talaq ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Demikianlah diberi pelajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan tentunya masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan atau yang menjadi dalil wajibnya kita beriman kepada hari akhir. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan yang kita jalani menurut pandangan Islam itu bukanlah sekedar kehidupan di dunia yang sangat pendek dan terbatas ini. Bukan pula sebatas umur manusia, ya, yang begitu singkat. Sesungguhnya kehidupan ini sangatlah panjang, akan berlanjut sampai tidak ada batasnya. Tempatnya pun akan berlanjut menuju tempat yang lain, yaitu di dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, atau justru sebaliknya di dalam neraka yang semakin meluas karena banyaknya penghuni bumi yang melakukan kemaksiatan selama berabad-abad lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Berlomba-lombalah kalian kepada mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini yang membuktikan bahwa surga itu luas sekali. Kemudian di dalam surah Qaf ayat yang ke-30 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yauma naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqulu hal mim mazid. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada jahannam, kepada neraka, apakah kamu sudah penuh? Neraka pun menjawab, masihkah ada tambahan? Ini menunjukkan neraka pun sangat luas sekali. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah dan hari akhir dan beriman kepada apa yang ada di dalamnya berupa pahala dan siksaan akan benar-benar mengarahkan perilaku manusia kepada jalan yang benar. Bahkan tidak ada satu undang-undang pun yang dibuat oleh manusia yang mampu menjadikan perilaku manusia lurus dan istiqomah sebagaimana yang dihasilkan karena beriman kepada hari akhir. Oleh karenanya pendengar rahimakumullah, ada perbedaan yang sangat jelas antara perilaku orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di mana orang yang beriman kepada hari akhir, dia akan mengetahui bahwasanya dunia ini adalah ladang bagi kehidupan akhirat. Juga dia mengetahui bahwasanya amal soleh itu adalah bekal untuk hari akhir nanti. Dia juga memiliki perilaku yang baik di dalam kehidupannya. Kita bisa menyaksikan keistiqomahan di dalam dirinya. Luasnya pandangan, kuatnya keimanannya, teguhnya di atas cobaan yang menimpanya, sabar ketika menghadapi setiap musibah yang menimpa dirinya, dengan mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, serta dia yakin bahwa apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik dan juga lebih kekal. Dan manfaat seseorang yang beriman kepada hari akhir itu tidak terbatas hanya untuk manusia saja, akan tetapi dirasakan pula oleh hewan. Sebagaimana ya ungkapan yang sangat terkenal dari sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an, di mana beliau pernah mengatakan, seandainya ada seekor keledai terjatuh di Irak, sungguh aku yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepadaku di hari kiamat tentangnya. Kenapa engkau tidak membuatkan jalan untuknya, wahai Umar? Subhanallah. Pandangan yang sangat dalam dari seorang sahabah mulia, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Perasaan seperti ini adalah buah dari keimanan kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Perasaan beratnya beban dan besarnya amanah yang dipikul oleh manusia, di mana langit, bumi, dan gunung itu merasa enggan untuk menerimanya, karena dia tahu bahwa semuanya, baik yang kecil atau yang besar, itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diperhitungkan dan akan dibalas. Jika baik, ya, maka baik pula balasannya. Tapi jika jelek, maka jelek pula balasannya nanti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-30. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairin mukhtara. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebaikan dihadapkan di mukanya, begitu juga keburukan yang telah dikerjakannya. Ia ingin kalau kiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Berbeda halnya dengan orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir serta apa yang ada di dalamnya, baik perhitungan maupun pembalasan, dia akan selalu berusaha dengan keras. Untuk apa? Untuk mewujudkan segala keinginannya dalam kehidupan di dunia semata, terengah-engah di belakang perhiasannya, rakus dalam mengumpulkan harta dan perhiasannya, dan sangat bakhil atau pelit jika orang lain ingin mendapatkan kebaikan melaluinya. Dia telah menjadikan dunia sebagai tujuannya yang paling besar dan paling utama. Dia mengukur setiap perkara dengan kemaslahatan dunia semata, tidak mempedulikan orang lain dan tidak pernah melirik kepada sesamanya kecuali dalam batasan-batasan yang dapat mewujudkan manfaat bagi dirinya pada kehidupan yang pendek dan terbatas ini. Dia akan bergerak dengan menjadikan bumi dan umur sebagai batasan kesenangan semata. Oleh karena itu, sistem perhitungan dan pertimbangannya pun berubah-ubah dan akan berakhir dengan hasil yang salah atau kosong belaka. Karena dia menganggap bahwa hari kebangkitan itu tidak mungkin terjadi dan tidak akan pernah ada. Karena dia menganggap bahwa hari akhir itu tidak mungkin terjadi dan tidak akan pernah ada. Pendengar rahimakumullah, inilah cara pandang jahiliyah yang sangat terbatas dan sangat sempit. Cara pandang ini telah menjadikan mereka berani melakukan pembunuhan, merampas harta, dan merampok. Ya, hal ini disebabkan karena mereka tidak beriman kepada hari akhir dan hari pembalasan sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang keadaan mereka. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja dan kita sekali-kali tidak akan pernah dibangkitkan di hari akhir nanti. Hal ini serupa sebagaimana ungkapan mereka bahwa kehidupan itu hanyalah rahim-rahim yang melahirkan dan bumi yang menelan. Sebagaimana dinyatakan pula oleh kaum komunis, ya Marxis, ateis yang mengingkari adanya pencipta. Ya, mereka tidak beriman kepada Allah, tidak mengimani adanya hari akhir. Dan paham ini mengatakan bahwa kehidupan itu hanyalah materi belaka. Tidak ada hal lain di belakang materi yang bisa dirasakan. Pendengar rahimakumullah, orang musyrikin juga tidak mengharapkan adanya kebangkitan setelah kematian. Dia menginginkan kehidupan dunia yang terus-menerus. Sementara orang Yahudi mengetahui segala kehinaan yang akan mereka dapatkan di akhirat nanti, disebabkan apa yang mereka perbuat terhadap ilmu yang mereka ketahui. Manusia seperti ini dan yang serupa dengannya adalah manusia yang paling buruk. Sehingga kita akan dapati sesuatu yang menyebar di kalangan mereka adalah berupa keserakahan, ketamakan, memaksa rakyat dan mengambil kekayaan mereka karena kerakusan untuk menikmati kehidupan dunia. Karena itulah nampak dari mereka hilangnya akhlak dan perilakunya layak seperti hewan. dan mereka tidak yakin sama sekali akan adanya pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ya, serta mereka tidak memiliki beban apapun untuk mengakhiri kehidupannya. Karena itu pendengar rahimakumullah, Islam sangat memperhatikan tentang pentingnya beriman kepada hari akhir. Dan Islam sangat menekankan penganutnya untuk beriman terhadap hari akhir. Penetapan adanya kebangkitan, hisab serta balasan. Dan Allah akan mengingkari sikap mereka yang menganggap bahwa hari akhir itu mustahil terjadi. Dan Allah juga memerintahkan kepada nabinya agar bersumpah di hadapan mereka bahwa hal ini adalah hak atau benar adanya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-7. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, memang demi Rabbku, benar-benar kalian akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Pendengar rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai beriman atau yakin akan adanya hari akhir atau hari kiamat, yang merupakan hal wajib dan utama untuk tertanam kuat dalam jiwa-jiwa kita sebagai seorang muslim dan sebagai orang yang telah mengikrarkan diri kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan beriman kepada hari akhir ini akan menimbulkan rasa khauf atau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ia mendorong kita untuk taat dan patuh terhadap perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
2: Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas.
3: Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan.
4: Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id.
5: Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021-5084-7773.
6: Topnet, internet cepat tanpa batas.
0: Pandawa Radio.

Nak, kota besar itu keras. Kalau kamu sudah mengambil keputusan untuk merantau ke sana, kamu harus kuat. Tidak boleh ada kata menyerah. Semua cobaan harus kamu lalui, supaya kamu menjadi orang hebat.

0: Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
4: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, kita tidak pernah tahu bagaimana akhir kehidupan seseorang. Kita juga tidak pernah tahu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan kehidupan orang lain, kehidupan kita sendiri pun kita tidak tahu takdirnya, kecuali yang sudah kita alami. Pendengar, sayangnya ada manusia yang begitu yakin mendikte masa depan seseorang. Misalnya ada seorang yang ahli maksiat, kemudian kita menghakiminya bahwa orang tersebut tempatnya di neraka. Tapi siapa yang tahu bahwa kelak dia akan bertaubat dan menjadi ahli ibadah, ahli surga. Oleh karena itu, sebelum menghakimi, lebih baik kita mendakwahi orang-orang yang salah jalan dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Nah, pendengar, berkaitan dengan masalah ini, ada kisah menarik yang bisa kita ambil hikmahnya. Suatu ketika, seorang ulama bernama Ma'ruf Al-Qurqi sedang duduk-duduk bersama murid-muridnya. Kemudian lewatlah rombongan yang tampaknya sedang merayakan sesuatu. Mereka memainkan alat-alat musik dan bernyanyi-nyanyi sambil meminum minuman keras. Tentu saja mereka tidak senang dengan kemaksiatan yang terlihat di hadapan mereka. Oleh karena itu, seorang muridnya berkata kepada Ma'ruf Al-Qurqi, "Lihatlah orang-orang itu, mereka berbuat maksiat secara terang-terangan. Mereka tidak malu kepada Allah, apalagi kepada manusia. Doakanlah mereka agar celaka." Kata murid yang lain kepada Ma'ruf Al-Qurqi. Nah, pendengar, lantas apa yang dilakukan Ma'ruf Al-Qurqi setelah mendengar permintaan dari para muridnya? Alih-alih Ma'ruf mendoakan keburukan, dia malah berdoa seperti ini, "Ya Rabbku, seperti mereka bisa bersenang-senang di dunia ini, buatlah mereka bisa bersenang-senang di akhirat nanti." Mendengar hal itu, salah satu murid dari Ma'ruf Al-Qurqi berkata, "Kami tidak memintamu berdoa seperti itu, wahai guru." Maka Ma'ruf Al-Qurqi menjawab, "Jika di akhirat kelak mereka bisa bersenang-senang, artinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni maksiat mereka ketika di dunia disebabkan taubat mereka sebelum mereka meninggal dunia." Maka pahamlah para murid Ma'ruf Al-Qurqi apa yang dimaksud dari doa yang dilantunkannya. Nah, pendengar, dari kisah ini Ma'ruf ingin mengajarkan kepada para muridnya bahwa dunia adalah tempat kemungkinan-kemungkinan. Apa yang tampak buruk tidak selalu akan berakhir tetap dalam kondisi buruk. Sebab itu, kita tak perlu mengutuk seseorang yang tampak buruk di mata kita. Alih-alih mengutuk, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberinya hidayah dan tentunya juga mendakwahinya. Hendaknya kita memiliki harapan, yakni mengharap segala sesuatu menjadi baik atau berakhir dengan kebaikan. Orang yang selalu memiliki harapan akan kebaikan tidak akan pernah puas dengan kebaikan yang dia lakukan. Dan ia pun tidak pernah mengutuk keburukan, tapi justru berharap setelah keburukan akan berganti dengan kebaikan.
3: Demikian inspirasi malam kita kali ini. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

disiarkan dari Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha Mengetahui.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung. Seakan-akan mereka tidak tahu.

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh, dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: Pandawa Radio.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui siaran udara radio kesayangan kita dalam rubrik Inspirasi hari ini. Di edisi-edisi yang lalu, kita pernah menyinggung mengenai air dan cahaya yang semua menjadi inspirasi bagi kita sebagai aktivis dakwah penyeru kebaikan, penebar hidayah ilahi kepada manusia dan alam semesta seluruhnya. Kita ingat bagaimana sifat air yang selalu merendah walau ia berasal dari tempat yang tinggi, selalu bergerak cepat ke bawah mengaliri cekungan harap yang mengering. Demikian dengan seorang aktivis dakwah penyeru kebaikan yang siap siaga membela umat terjun ke masyarakat dengan bimbingan dan pencerahannya. Begitu juga dengan cahaya dan sifatnya yang memberi harapan dari sebuah sisi peluang. Jika cahaya ini menyinari benda, maka akan terbentuk bayangan. Dan itu ibarat ancaman yang muncul dari datangnya sinar, yang padahal bayangan tersebut tiada lain merupakan sisi lain sebuah peluang. Demikian halnya dengan seorang aktivis dakwah penyeru kebaikan. Ia harus berhusnuzon, berpikir positif, bekerja cerdas, ikhlas dan keras, penuh optimisme, berani mengambil peluang, meski selalu dibayangi ancaman demi umat yang sedang menanti. Pendengar yang berbahagia, terkait dengan air dan cahaya ini, kita juga akan menyinggung udara, semoga dapat menginspirasi. Namun berbeda dengan air dan cahaya, udara lebih sangat bermanfaat daripada keduanya bagi manusia. Air memang dapat menyediakan kehidupan bagi manusia, tapi air hanya mengairi manusia-manusia di sekitar aliran air saja. Begitu juga dengan cahaya. Di saat manusia membutuhkan istirahat, manusia tidak membutuhkan cahaya. Walau tidak mungkin dipungkiri, cahaya itu menyinari harapan kehidupan manusia. Namun keduanya, baik air atau cahaya, tidak lebih besar manfaatnya daripada udara. Udara memberi kebaikan dengan mendatangi manusia tanpa memamerkan dirinya. Udara akan tetap berusaha menyelinap di lubang sekecil jarum sekalipun demi memenuhi kebutuhan manusia. Udara pula yang selalu menemani manusia kapanpun dan dimanapun berada. Pendengar, inspirasi hari ini adalah jadilah yang terbaik di antara yang baik-baik. Seperti udara di antara air dan cahaya. Aktivis dakwah yang terbaik adalah yang berusaha memberi yang terbaik. Mereka memberi tanpa pamrih, mereka pun berlomba untuk bisa menjadi yang paling bermanfaat untuk umat. Mereka yang mendatangi umat, seperti udara yang mendatangi manusia. Aktivis dakwah berjuang sampai mereka mati, seperti udara yang selalu setia menemani. Dalam pentas kehidupan, selalu ada aktivis dakwah penyeru kebaikan. Mereka adalah para pekerja dakwah. Di setiap fasenya, selalu ada pekerja-pekerja yang kelelahan. Jika mereka lelah karena mengusung kebenaran, niscaya Allah lah yang akan kembali menguatkan mereka. Tapi jika mereka lelah karena tergoda dunia, maka akan ada banyak pekerja lain yang siap menggantikannya. Dakwah tak akan pernah kehabisan pekerja. Ikut atau tidaknya mereka, kereta dakwah akan tetap terus melaju menuju surga.
3: Baik pendengar, semoga bermanfaat apa yang menjadi inspirasi sore kita kali ini. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa. Ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi, dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya, Arji Nara, siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya.

0: 축구.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.